Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai adik-adik semua. Iya, balik lagi bareng siapa? Tentunya bareng Kalisa di sini. Iya, kakak-kakak favorit kalian ini. Balik lagi kita di sini. Oke, minggu pagi ini udah pada kemana nih? Udah pada bangun belum? Sekarang pukul berapa? Sebentar lagi 10 menit lagi tuh. 10 menit lagi pukul 8:30 ya. Pada kemana nih weekend kali ini? Ajakin aku dong. Mau juga nih ikut. Oke, kayaknya masih pada bobo cantik ya ini nih. Tapi mungkin sebagian ada juga yang udah bangun. Gimana nih yang udah bangun? Bantuin orang tuanya enggak nih? Ya bantuin nyuci sepatu, bantuin jemur kain, kan enggak apa-apa ya. Daripada di rumah cuman main HP doang. Kan mumpung weekend Kalisa. Ya walaupun weekend juga kita enggak boleh bermalas-malasan loh. Harus tetap beraktivitas seperti biasanya. Oke, adik-adik, di sini Kalisa tidak mengajarkan adik-adik semua untuk bermalas-malasan ya. Kita harus tetap apa? Kita harus tetap semangat walaupun hari weekend atau hari libur. Oke, adik-adik semua, ini weekend kali ini pada mau kemana nih? Ada yang mau ke mall kah? Jalan-jalan naik kereta api? Atau ada yang mau kemana nih? Ada yang mau lari pagi? Lari pagi adalah bagian dari olahraga ya adik-adik. Nih, Kalisa nih punya nih tips weekend. Walaupun gak kemana-mana weekendnya tuh, walaupun gak seru-seru amat ya, cuman kita tetap bisa menikmati weekend kita gitu.

Pun weekend kita harus tetap produktivitas. Apa itu produktivitas? Ya tetap beraktivitas seperti biasanya, tidak bermalas-malasan. Nah, biar weekendnya nih tetap tetap berkegiatan gitu ya, tetap bisa sehat. Kita tuh harus menjaga kebugaran tubuh ya. Contohnya olahraga ringan kayak contohnya lari atau senam gitu. Menata rumah itu juga apa bagian dari weekend ya, bagian dari olahraga juga. Nah, terus melakukan apa ya? Kumpul-kumpul keluarga, menikmati weekend gitu ya. Ngapain lagi ya kita? Menonton film di rumah bareng keluarga gitu ya. Contohnya ya. Jadi walaupun weekend kita tuh enggak diem bae di rumah gitu, kayak cuma natapin layar handphone gitu kan. Kita juga enggak itu ya, enggak harus diem terus di rumah atau melakukan hobi nih. Misalkan ada yang hobi baca buku, berkebun atau bikin kue gitu, boleh ya. Coba-cobain resep baru nih. Nah, nanti kita icip-icip bareng bareng-bareng sama keluarga. Nah, atau juga weekendnya nih ada yang mau jalan-jalan gitu, boleh banget ya. Tapi ingat, harus weekendnya tuh harus menikmati gitu ya. Jalan-jalannya tuh harus bareng keluarga. Enggak harus juga, enggak apa-apa, cuman biar lebih biar lebih bersuasana aja gitu ya. Kita tuh bisa piknik di taman-taman bunga atau di dekat danau gitu ya. Terus atau bisa healing tipis-tipis ke pantai atau ke gunung gitu. Atau bisa juga shopping tuh yang tadi kali sesebutin, jalan-jalan ke mall atau ke pasar gitu ya. Nemenin emak beli apa nih, beli cabe, itu juga bagian dari weekend ya, jalan-jalan weekend. Oke, walaupun weekend tapi kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh ya. Hindari bangun siang, minimal bangun jam 7 gitu ya, itu paling siang. Atau kurangi nyemil yang tidak sehat. Misalnya nyemil kayak keripik-keripik gitu. Itu kan kalau sekolah kita banyak jajanan yang tidak sehat gitu ya. Banyak jajanan cepat saji. Ya, jadi di rumah kita tuh perbanyak makan sayuran, makan buah gitu. Jangan lupa makan nasi juga, dan jangan lupa paginya tuh harus sarapan. Oke, mungkin segitu dulu tips weekend dari Kalisa ya. Nanti kita bakalan balik lagi ngebahas tips apa nih Kalisa. Nanti deh, ada lagi buat adik-adik semua yang pastinya bermanfaat ya. Oke, baiklah, kita putarkan beberapa lagu lagi. Di sini tentunya ada lagu anak-anak yang seru-seru banget. Nah, di sini Kalisa mau putarin lagu apa nih? Lagu kalau nggak salah ada tik-tik-tik bunyi hujan ya, tapi atau ini ada kering-kering bunyi sepeda. Oke, kita dengerin bareng-bareng gimana lagunya.

Hai hai hai semuanya, balik lagi bareng siapa? Bener, bareng Kalisa di sini. Kita ngapain? Hayo, kita ngapain? Kita ngapain? Oke, kita kali ini mau sedikit membahas tips jalan-jalan pagi atau sore, bukan jalan-jalan ya, lebih tepatnya ini jalan kaki ya. Jadi Kalisa punya ini nih, punya tips nih. Misalkan mau jalan kaki di pagi hari itu tuh kan buat apa ya? Buat biar sehat aja gitu tubuhnya gitu. Nah, jadi kalian bisa jalan dari jam 5:30 sampai jam 7. Itu meningkatkan metabolisme, fokus dan kualitas tidur. Sementara kalau kalian mau jalan sore nih, jalan kaki. Itu sekitar jam 4 sore. Nah, idealnya itu untuk membakar kalori ya. Biar kuyus badannya, biar kuyus ya. Tapi kalau bebas sih, tapi yang lebih bagusnya itu pagi ya. Yang lebih bagusnya itu pagi, 30 menit aja itu kayak udah cukup gitu. Nah, kalau mau jalan pagi nih ya, kalau mau jalan pagi atau sore itu pastikan sepatunya tuh nyaman, terus tetap terhidrasi, terus konsisten, terus jangan lupa bawa air minum juga, terus gunakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Jadi waktu kalian jalan nanti nggak itu ya, apa namanya, nggak gerasa gerusuk gitu ya. Oke, lanjut kemana Kalisa? Lanjut kemana? Hayo, adik-adik semua udah pada sarapan belum nih? Sekarang udah pukul 8:30 lewat ya, 8:30 lewat. Adik-adik udah pada sarapan belum? Kalisa sendiri belum. Kenapa belum Kalisa? Karena kelupaan tadi, bangunnya kesiangan. Nih contoh anak-anak tidak disiplin ya, jangan ditiru. Belum sarapan dan bangun kesiangan. Oke. Oh iya, hampir lupa. Abah yo. Dongeng cerita. Nanti kita bakalan cerita-cerita di sini ya. Kayak biasanya. Tadi kelupaan tuh kan. Masih pagi aja udah gagal fokus nih. Oke, banyak lagi, kita putarkan dulu beberapa lagu lagi. Nanti Kalisa bakalan balik lagi buat cerita-cerita. Cerita apa Kalisa? Masih kita itu ceritanya, masih kita rahasiakan. Biar pada apa? Biar pada penasaran. Hai. Ya, oke, kita putarkan beberapa lagu lagi. Ada lagu apa? Ada lagu enggak tahu, coba kita dengerin aja ini. Ada lagu Bila Aku Ingat Ayah dan Ibu. Oke, kita dengarkan bareng-bareng.

ada sebuah cerita. Mari kita, Kalisa di sini bakal membawakan satu cerita. Ya, ini ada si Tudung Saji. Nah, jadi ceritanya dia ini menolong tanpa mencari pujian gitu. Gimana ceritanya? Ayo kita simak, ayo kita dengarkan. Kalisa bakalan membawakan ini. Oke, jadi di sebuah desa tepi hutan, hiduplah seorang anak perempuan yang selalu membawa tudung saji milik ibunya. Karena itu, orang-orang memanggilnya si Tudung Saji. Suatu hari, ibunya meminta ia mengantarkan bekal untuk neneknya yang sedang sakit. Nah, di tengah perjalanan, ia melihat seekor burung kecil yang terjatuh dari sarang burung. Nah, si Tudung Saji berhenti. Ia mengambil daun lebar, mengangkat burung itu dengan lembut, dan menaruhnya kembali ke sarang burung di dahan rendah. Setelah burung itu aman, ia melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang menangis karena sendalnya terputus. Lalu, si Tudung Saji mengeluarkan tali kecil dari dalam tasnya dan membantu mengikat sendal itu. Anak itu berhenti menangis dan mengucapkan terima kasih kepada si Tudung Saji. Saat hampir sampai, hujan turun. Si Tudung Saji menutupi makanan dengan tudung saji dan menutup kepalanya dengan selendang. Ia berjalan lebih cepat agar tidak basah. Lalu neneknya membuka pintu dengan wajah yang pucat. Ia melihat cucunya datang, mata berminar. Lalu si Tudung Saji menaruh bekal, membantu neneknya makan perlahan, dan membersihkan rumah, lalu menyiapkan air hangat. Nah, lalu sore harinya, ketika si Tudung Saji hendak pulang, neneknya berkata, "Terima kasih, kau menolong nenek tanpa banyak bicara. Itu tanda hati yang baik." kata sang nenek. Nah, lalu dalam perjalanan pulang, burung kecil yang tadi ia bantu terbang di atas kepalanya seolah mengantar. Nah, si Tudung Saji pun tersenyum. Ia tidak butuh pujian. Ia hanya senang karena bisa membuat hati orang lain sedikit lebih ringan. Oke, jadi begitu. Nah, jadi pesan moral yang kita dapat itu menolong orang lain bisa dilakukan dengan cara sederhana tanpa perlu mencari pujian. Kebaikan kecil membuat hari menjadi jauh lebih baik. Nah, jadi gitu tuh adik-adik. Iya. Cukup segitu cerita singkatnya. Nanti kita bakalan balik lagi ya. Kalisa bakalan puterin beberapa lagu lagi. Ada apa di sini? Ada cicak-cicak di dinding. Oke, kita dengerin bareng-bareng.

Halo, halo, halo, hai semuanya. Balik lagi bareng siapa? Ya udah tahu kan? Bercanda. Oke, balik lagi bareng aku, Kalisa di sini. Sesuai janji, tadi kita masih ada cerita lagi, satu cerita lagi atau mungkin dua ya. Oke, di sini ada Putri Salju. Nah, jadi kebaikan yang dilindungi persahabatan. Kayaknya asik sih ceritanya. Oke, coba kita dengerin ya gimana ceritanya. Oke, duduk manis, siapin cemilan kalian, dengerin aku bercerita. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, oke. Di sebuah kerajaan bersalju, hiduplah Putri Salju, seorang gadis yang lembut dan rajin. Setelah ibunya tiada, ayahnya menikah lagi. Ratu baru sangat suka dipuji dan memiliki cermin ajaib yang selalu ia tanya. Siapakah yang paling cantik di negeri ini? Selama bertahun-tahun, cermin itu menjawab bahwa ratu adalah yang tercantik. Tapi, suatu hari, cermin berkata, Putri Salju lebih cantik. Ratu pun memerintahkan pengawal membawa Putri Salju jauh ke hutan. Namun, pengawalnya yang berhati baik menyuruh Putri Salju lari dan tidak kembali. Nah, lalu Putri Salju berlari menembus pepohonan sampai malam turun. Ia menemukan rumah kecil dengan jendela bercahaya. Di dalam ada meja, kursi, dan tempat tidur yang kecil-kecil. Ia membersihkan remah roti dan tertidur karena lelah. Lalu pemilik rumah itu bertanya, tujuh orang kerdil yang bekerja menambang. Mereka terkejut melihat Putri Salju, tapi mendengar ceritanya ia iba. Lalu dia berkata, "Tinggallah di sini, kami akan menjagamu." Nah, di istana ratu kembali bertanya kepada cermin. Cermin menjawab, "Putri Salju masih hidup." Lalu ratu marah dan menyamar sebagai pedagang, membawa apel merah yang beracun. Suatu siang saat Putri Salju sendirian, ratu mengetuk pintu. Putri Salju ragu, tetapi merasa kasihan dan membuka sedikit. Putri Salju menggigit apel itu dan terjatuh pingsan.

Oke, oke, ceritanya agak agak rumit ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ketika para kurcaci pulang, mereka menemukan putri salju terbaring. Mereka menangis dan menaruh putri salju di peti kaca. Suatu hari, seorang pangeran lewat dan mendengar kisahnya. Saat peti kaca itu dipindahkan, guncangan kecil membuat potongan apel keluar dari mulut putri salju. Lalu, putri salju terbangun. Para kurcaci pun bersorak. Putri salju belajar bahwa kebaikan hati perlu disertai kewaspadaan, dan persahabatan yang tulus bisa menjadi pelindung di saat sulit. Nah, jadi pesan moral yang kita dapat itu, jadilah lebih baik, tetapi tetap waspada pada orang-orang asing. Sahabat dan bekerja sama membuat kita lebih aman. Bener. Oke, kita lanjut ke beberapa lagu lagi ya.

Halo, balik lagi bareng aku. Gimana tadi lagunya, seru gak? Seru gak? Seru ya. Oke, kita putarkan beberapa lagu lagi yang pastinya ada nih lebih seru lagi ya daripada yang tadi. Oke, kita putarkan lagu apa ini? Di sini ada Cici Cici Cuit, Burung Bernyanyi. Halo, halo. Ayo, ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Mungkin ada, mungkin enggak. Oke, coba kita dengarkan dulu ya gimana lagunya. Jangan kemana-mana karena masih bersama Kalisa di Anak Indonesia Hebat. Oke, kita dengerin bareng-bareng.

Hai hai hai semuanya, lagi pada ngapain? Lagi pada tidur cantik kah? Ada ini katanya ada yang baru bangun. Kakak aku baru bangun tahu, mau mandi males banget katanya. Tuh, itu tidak boleh ya. Kita tidak diajarkan untuk salah. Oke, kita tidak diajarkan untuk bermalas-malasan. Oke. Nah, jadi ini lagunya kebetulan pada hari Minggu ya. Pada hari Minggu kalian kemana nih? Pada hari Minggu ini kalian kemana nih? Ada yang liburan kah? Ada yang liburan kah? Atau ada yang diem bae di rumah? Ada yang rebahan cuman main handphone ya, mungkin ada banyak. Dan salah satunya itu aku. Jangan ditiru ya, karena itu gak baik. Oke, kayaknya weekend kali ini mendingan kalian jalan-jalan deh. Atau lari gitu sorenya. Atau nongkrong sama temen gitu juga gak apa-apa. Soalnya ya itu pulangnya jangan terlalu larut malam. Atau apa ya ayo, atau apa? Ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Atau ya itu, pulangnya jangan terlalu larut malam. Aduh, gak jelas sih. Nah, iya, kita balik lagi ke cerita. Di sini ada cerita apa lagi ya? Oke, kali ini aku nggak pengen membawakan cerita lagi ya. Udah cukup ceritanya tadi. Kita bakalan membawakan apa nih? Kita bakalan membahas tentang lagu-lagu aja. Gimana? Ini lagu-lagunya ini lagu-lagu udah lama tahu. Tadi ada yang bilang juga lagu-lagu dari tahun 90-an. Gitu. Oke, kayaknya ada yang ini enggak, ada yang minat nemenin Kalisa enggak sendiri nih di sini. Temenin dong. Iya, ada iklan sebentar. Oke, kita lanjut ke apa nih? Ke lagu selanjutnya. Di sini ada Bintang Kecil. Oke, coba kita puterin ya.

Hai hai hai semuanya, balik lagi bareng aku. Siapa aku teh? Alisa masih di sini. Oke, sekarang sudah pukul berapa? Sudah pukul 9 lebih 52 waktu Indonesia Barat. Aduh, belibet. Oke. Kayaknya waktu kita itu udah gak lama lagi ya. Kita bakalan berpisah dan ketemu lagi minggu depan. Ya, jujur sebenarnya agak sedih ya. Tapi ya mau gimana lagi, Kalisa harus pamit dan masih ada program-program seru dan menarik lainnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 106,1 FM, teman setia dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih semuanya.

0: Indo Marpati.
1: Ya. Yeah.
0: Tabangnya Barami-rami.
1: Ya. Yeah.
0: Usah sana berusaha hati.
1: Ya. Yeah.

Kecil. Beli sekarang.

0: Sabah Tabang Jo Marpati.
1: Ya. Yeah.
0: Tabangnya barami-rami.
1: Ya. Yeah.
0: Usah sana berusaha hati.
1: Ya. Yeah.

0: Lagu gak wakmu lo ya, sungguh paham gak wak. Nyampe tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktumu gak aku.